Kalwelkan. Hule cantiknya, kure jalunga kalwelkan. Hule cantik, napra paci, yante meunga, weuma pulya lu kalwelkan. Hule cantiknya, hule cantiknya, napra paci, yante meunga, weuma pulya lu kalwelkan. Hule cantiknya, hule cantiknya, ngemang-ngemang, tiawet tuai, kudewe.

Mamay beli di cao. Kepawan tu saya, kepawan tu cao. Lukut tu bagus saya, lukut tu bagus cao. Lihat tu bagus saya, lihat tu bagus cao. Kecawa nak put wah beli ni, wacuin pun beli ni. Wacuin lihat tu yang cao jauh terus. Angin wanu kuca, angin wanu kuca. Kalau tu dia buin tati, nak tu dia buin tati cao jauh. Eh ni antara dia metal lukut tu lapar antara wacuin pun mau. Kaki bapa muda cakap belum tahu sih mana cakap lepain pun orang lepain, lewat tu mampu lepain, kata tu tak lupa lepain cawat yang kalian walut tak berbelain, sempat tu kamu belum betul lepain cawat, bermakna lupa kebetulan tahun bulan, kebetulan tahun hari, kebetulan tahun lewat kat ini, ayam tu tak berbelain, betul tak berbelain kami yang mahu untuk mencawat, wal mampu cakap saya wal mampu cakap saya, wal mampu cakap saya wal mampu cakap saya. Wahai makhluk yang tidak berbudi, tidak berlaku, tidak berbudi, mengalihkan budi, mengalihkan budi ini, ini tanah tiada muka mengalihkan, lain lain tak tahu. Hidup ulang kelihatan tak tahu, ini tanah tiada. Hubungan mai mesti panti cetak ramai ini tanah mampu, ini muka nawan kelihatan ini tanah lelaki mampu tak tahu. Hal ini tanah antu, semua cerita ini tanah mampu, kami mencerita ini tanah antu. Hujan memintamkan kita terlucau, lupa-lupa kita dibantu, lupa-lupa kita kemana, lupa-lupa kita kian. Hancur-hancur kita lain tak berhenti, yang naun tak berhenti, bukan tak berhenti kenau. Kacau, wikul tak kau, mending tak kau kacau. Hal kita begini, kacau jod, kain kena belial. Hello boy, tak berhenti, beli tak kau mungkin. Beli tak kau kuning, kau minaiman, kena beli air kain minaiman kau, kena beli air kain minyum. Itu bukan cukup tamla kau, walau walau kita itu nau. Kau tak kena beli air kau jod, atau kaya kau itu bukan mau muka beli pain cakwa, kau ikut cakwa. Ikut tak beli pan, tidak ikut cetak tray kau jod lelingan. Aku tu ni pan tak tray, walau tak kena kena kena kena kena kena dia kena beli pain cakwa kau. Aku tu yang kau jod, kau minta beli yang muka tamlan. Hei ni antar ni kerupuk muka cipalan kau, hei ni antar ni kalau muka cipalan juga, hei ni tami luku muka ben juga, walau al kita yang kau lor, punya bat lawan, hidup tu kita tak lawan, walau ini muka magalan, hei ni muka gentulan telan, hei ni muka penama pelan, hei ni tami mampu muluku telan, kau lor kau lor, hei mu antar kau lawan, dia kau kelanam kau lor. Hanya balan, itu tayar luput lapan tak kau ikut mau, kapal kita melayun, mana maput tak pergi tanya nayan, mana maput tak pergi tanya kemen, ini tami yang lupa jatuh, jauh, hal kutin makan kau dan kalau, hal kutin makan, mana ikan kutai, mana ikan kita, itu tayar lapan tak mau, bilang mau untuk mau, luput pun kita mau, tidak kau bertanya bertanya lumayan, kau tak pernah mau ingkar. Tak mesti aku percaya ini. Kalau mungkin tak kau mesti bukan. Beli tak temen. Kau tak beli peramal. Alvida tak beli dan tak beli. Kau ni tak beli. Wal mampu tak beli tak bukan. Kacil tak beli. Kau mesti aku percaya ini. Kau tak ceruk, kau tak ceruk cah. Cukup kau beli, kau cukup kau beli cah. Kau mesti tanya anak kau tak beli. Saya kau cukup dengan kau mesti tanya kau tak bukan. Saya mesti tanya dengan kau mesti tanya kau bukan. Hari saya mesti tahu dengan kau. Hei, nak tanya lagi lagi tak konsumen.